0: untuk yang gigi.
1: Untuk yang gigi.
0: It's about 31 and 32 out of the warning tank.
1: Copy.